0: su ben nan mollay tur mini ram bere ben ndang nete
1: andang ba
0: aw bonya ndang nete am
1: andang
2: gorjang an kani olinger lengan de olinger gorjang de kone
3: ha
2: olinger lengan ja kai mitin tini kone barang ja kin sora marren de tina bara lum te kone
3: kone barang gam landen de na kamera tang lai gop te ji jiren olajaran abara nama ja kin olajaran aka sal sal abar satan namia psela deko
2: oh.
3: Itu ja barate
2: oh do aman krai kemeran luze luan lole yang gam lapo.